0: mari
1: bisa bahkan Hollanda
0: ku
1: mari posa kita posa
0: mari
1: bisa bahkan Hollanda
0: ku
1: abrimo ala bobula vai
0: mari posa
1: cara boia.

Opo, kondraman un opo, seraman grong ekarium. Mans ope tatako mobo, vimus eti kondre bun. Strei def strei, vi nos afrede. Kadu na vi fesiman, heri libi tena dede, viza feti gi sranang.